0: Mukoresha akazi guys. Ubwo nuko ndirimo zawe sasura ziwe ka namajyazo yose.
1: Aya ntabwo nazi.
0: Cyangwa bisaba kureba ku manota.
1: Keretse ndebya ku manota. Ntabwo nazi menye zo ndirimbo zose jana na
0: 190 na kangahe ugakuba kane.
1: Ari nizo ntibuka ndajya kumva ndajya kuraje ndajya nk'ahantu kumva bayirimbye. Nta ntiyo ndirimbo ne yange ndayibutse.
0: So reka ngiye kwereka abantu igize cya gitabo cyawe hanyuma badukurikiye ntagira umuntu usaba izi copy kuko mu bizasaba ko igitabo muzakigura iri hado dusigana n'izinduka micuere de sante muyitange kabisa kabisa kuko ubu ngubirakaze irishinganira indwara ziremereye harimo nko gusimbuza impyiko ubuvuzi bwa kanseri ubuvuzi bw'umutima kubaga amavi kubaga mayunguyungu kubaga urutirigongo kuyungurura amaraso kubaga ibice bikomeye hisunzwe ikoranabuhanga rigezweho insimburangingo n'inganirangingo ndetse no guhabwa ibigize amaraso nk'umushongi udufashi insoro zitukura n'ibindi hanyuma mukamenya ko micuere de sante ya iragutabara pe kuko indwara itera idateguje kandi buri rugo rwivuriza kuri micuere rugomba kuba rwanditse muri systeme imibereho genzo rero ko wanditse muri systeme imibereho kandi urebe n'umusanzu ugomba kwishyura urakoresha telefone igendanwa kanda akanyenyeri rimwe 95 urwego nsubiremo akanyenyeri 95 urwego niho unyura ureba ko urugo rwawe rwanditse muri systeme imibereho unarebe n'umusanzu ugomba kwishyura ukungana hanyuma ikindi

0: ishyura uko ngana hanyuma ikindi ishyura hakirikare umusanzu wa mitiwere w'uyu mwaka tuzatangira mu kwa karindwi 2026 wishyura ute ukanda akanyenyeri 909 urwego ngira ngo icyo gice murakizi ngaho abagikoresha bakoresha akanyenyeri 909 urwego ni mubikore mwishyura mitiwere okay yiwahimbye wahimbye ibungwe mu kwa 9 igimara 99 okay hakurikiraho ngo dore ikoraniro ryiza
1: eh
0: kanyuzeho gatoye dore ikoraniro ryiza